ready for J-Lips concert. Afibi ayanya na. Afibi ayanya. Minti o. Moka sae, manti. Mose afibi ayanya.